0: hari mana kamu damai agaknya sama juga lo saya tahu na sih tetap senang ribat Muhammadu senja ke barang manci itu ramu manci kesuara
1: jangan murtala

0: Anda, saca vos que estás en
1: Wakilomu taki habu ya kutagi lebele Tari mwoleke mkasa wende shimu kakamala Kota wakiale sulamba mwada gala gala gala gala

0: kuwa matanan Allah da gudi
1: ko an dangana manga kago ali gwela yaba
0: wannan karkarki ne na garke kabira dan gidi eh kabira dan eh Allah da kasa bon
1: ali sai mulhe da kidan barade
0: barade dan garba
1: na ya da mijin uwa ne wayo Allah barade
0: na alhaji
1: da rabi kidan
0: sha na alhaji Umar Babayo nake ta
1: yanzu kare nake wucewa
0: mu je kare dan garba eh can ba ka da
1: san
0: babu shakka dan garba
1: ka kan gwada zuwa
0: gwada zuwa a saki bille ma ta
1: tiri zuwa da zanno mana baya na me
0: bille ma tana ta dan garba
1: ala me boza ma tana
0: zuwa fara mai boza tana ta
1: ai magana kare ina
0: ba wa yara mai gudu ba ne a kan dan garba
1: sai ta ta shallabi yana can a doga yin baki yana
0: a doga shi baki na aiki ka
1: san gudu ba ne Allah ba doga ji me gana yin ila ka ba baya
0: ni ma ya ga ta kyauta dan garba bai kalo na gudu
1: bai kalo na gudu ba jani kai ba ka ne kai wa kai mana jambancin ba mai
0: mana jambancin ba mai
1: na ina dan sai kin ma tuna
0: bashir ba hammar bashir
1: dan sai kin ma tuna
0: wannan dan sai kin ne
1: dan bashir ba dan sai kin ma tuna
0: eh mai kuka doki da riga
1: na ma to yin bakari na dan
0: ma to yin bakari na dan
1: na ma to yin bakari na dan
0: na alhaji Audrey ga dan majalisar dokoki
1: yayi ban girge na ya ba ma jiwajiyo Allah ta yana
0: ba wannan ba wa ta yage ba dan sarki ne na garki
1: kai yayi ban girge na ya ba ma jiwajiyo Allah ta yana
0: dan sarki ne na garki na alhaji Audrey ga dan majalisar
1: dokoki
0: sarki shi ga mutum gidawo
1: dan kare su ka zan wucewa daga shi da kudin gidawo
0: na alhaji Adamu Bilali ya rima gadana
1: na Adamu Bilali ya rima
0: da
1: gadana na ya ba ma
0: shi ma ya zaci wa ta dan garba
1: jani mu yo rabo na gaba
0: yawa
1: mu zo guri mai baki ne kudi farbe yana na
0: daga nan kuma sai mu doshi kudi
1: ai yawa magana farbe na be
0: mai kudi farbe mai nama mai nama
1: mai

dangane kesu ai adagala alai game adamu mutimena na wadala jamare adagane kubata adala na wadala matabi amudawa.

mulut kecil ke mana tuh gak sama itu pak kan awal pertanyaan kenapa kayak gitu nah kamu kainnya dia bukan tau kak kemungan dan kanan yang kanan yang bukan kemung mana gini kemung dari pak kaki apa sih ya aku yang aku pak mulut kecil buta bebas tuh kita sebuah dekir buka kutuk ini ada kabut apa itu pak kesenjut sebuti awalnya nih tuh putih aku seberapa itu pak kemana kan juga artinya abuk ya anda orang pemberi anak setiap abun di sikir itu itu nama pun bapak pelaci aci mama gila tuh itu aci ini syawara agam gak ayo syawara pemberi

0: suamun yang cusun cawa ayam samura memiliki saraf utama kolkimon
1: yuhuwa
0: maka suku kolkimon hina kolkuna sana suku mani kumai sini mata nambarishi hari ya kumar datang madalami kira jika

seorang ada gajah yang itu biar sebut sebut sehingga berada di bulu.

cewa insha Allah za mu samu rijista na gudanmu ma'aikatan jihar Bauchi idan muka samu abubuwan da duk ya kasance wato

0: dukiya daidai wannan lokaci. Honorable Dr. Yakubu Adamu dan zamani ne wanda ya karatu sa a cikin zamani, wanda ya karatu sa a jami'ar ta san menene zamananci. So ina son tabbatar maka Yakubu Adamu dani kamar na faɗa politics da dama shine faɗo tilo da jihar Bauchi take bukatar sa, kuma yake bukatar jihar Bauchi kuma yan jihar Bauchi suke bukatar sa. Menene yasa na faɗa haka? Yakubu Adamu dan zuwa ne, Yakubu Adamu dani yake da mutunci yosan kuma mutunta.
1: Kamar jihar Bauchi alhamdulillah mutanen mu suna da fahimta, suna da biyayya, suna da hakuri, suna son ci gaba, suna taimakawa juna, kuma sun yi da shugabanni wanda suke rike su amana, suke musu ayyuka suka gani. Wallahi muna fatan su gaba da addu'an alheri, Allah ba mu lafiya da zama lafiya, ba Bauchi kawai ba, dukkan Najeriya